0: Prabes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ini lagi banyak banget ya debat-debat nih di berbagai lini adanya wacana regulasi terkait isu sosial, Sob ya. Jadi spesifiknya itu adalah soal LGBTQ. MUI saat ini tuh lagi nyusun draft rancangan undang-undang tentang pelanggaran LGBT nih sobat ya. Ini juga jadi pembicaraan yang serius banget ya, karena MUI juga ya dia tuh memandang kalau perlu adanya dasar hukum yang kuat untuk menangani masalah orientasi seksual yang dianggap ya menyimpang dari norma agama dan juga Pancasila. Wacana ini juga muncul bukan tanpa alasan ya sobat. Dari sisi penyusun draft, mereka ini juga ngerasa kalau tindakan ini juga penting banget buat memberikan sanksi tegas bagi pelaku. Nah, argumen yang sering diangkat adalah soal kekhawatiran kalau ini tuh bakalan berdampak pada kesehatan masyarakat. Ya kayak potensi penyebaran penyakit menular. Terus ya ada upaya untuk menjaga nilai-nilai moral yang selama ini juga dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tentu aja nih Sob ya, topik ini juga pastinya ada pro dan juga kontra. Biasalah, setiap peraturan pasti ada pro dan juga kontra yang cukup tajam. Di satu sisi ada yang mendukung penuh demi menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Tapi nih Sob ya, di sisi lain ada juga yang menekankan pentingnya menjaga aspek HAM. Yang sebenarnya apapun pandangan kita, yang jelas saat ini naskah akademiknya sedang digodok sebelum nantinya diajukan ke DPR. Jadi ini bakalan jadi proses yang panjang banget yang patut kita simak juga perkembangannya. Nah, kalau menurut kamu Sutra Besora selama mendengar kabar ini gimana?
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brahma Suara.
1: Music FM Information. Brahma Suara.
0: Brahma Suara.
1: Music FM Information. Brahma Suara.
2: 103,9 FM. Brahma Suara.
3: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
2: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Yeah, and now, Charlie Puth.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Premes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama sama Nanda, Sobat Premes Suara di pagi hari ini. Dan juga buat kamu yang mau bayar pajak kendaraan bermotor tahunan tapi belum ada waktu buat ke Samsat Shop. Nah, ini ada layanan Samsat keliling. Jadi mulai hari Senin sampai Kamis dan Sabtu itu jam 8 sampai jam 12 siang. Terus untuk hari Jumat itu jam 8 sampai jam 11 siang. Kalau hari Jumat besok, Sobat Rame Suara ya, ada di Balai Desa Puter, Kecamatan Kembang Bau, kemudian di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan ada di samping Koramil Sugio. Kalau di hari Sabtu, ada di depan kantor Kecamatan Mantup, terus di kantor Kecamatan Karanggeneng, dan di Jalan Raya Gelaga. Dan kalau di hari Kamis ini, Sobat Ramai Suara ya, ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, terus ada di kantor Kecamatan Modo, dan di depan Masjid Moro Pelang, Kecamatan Babat. Terus kalau ada layanan payment point di Senin sampai Sabtu, Sobat, itu juga kalau di hari Senin sampai Kamis, itu jam 8 sampai jam 12. Nah, kalau di hari Jumat sampai hari Sabtu, itu di jam 8 sampai jam 11. Ada di payment point Ngimbang, Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang, terus ada di Babat, Sop, Tanggul Rejo, Bank Jatim, KCP Babat, kemudian Brondong, ini di Jalan Raya, Dendles, Bank Jatim, KCP Brondong. Nah, kalau di MPP juga ada ya, Sobat Rame Suara, ini ada di Jalan Lamong Rejo, nomor 120 Lamongan, jamnya sama, Senin sampai Kamis sampai jam 12, kalau Jumat jam 11 sampainya. Terus kalau di hari Minggu, Sob, itu ada Mince, Samsat Keliling, di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Terus kalau malam gimana, ndak? Aku kalau pagi itu bisa wibuk, bisa jadi ganggu, boleh. Kalau malam ada, Sobat ya, jam operasionalnya jam 5 sampai jam 8 malam. Ada di depan KB Samsat, Senin dan Kamis, terus alun-alun Lamongan di Selasa dan Jumat, terus di Terminal Sukodadi di hari Rabu, gitu. Jadi, kalau bisa manfaatin layanan Samsat ini, Sobat Rame Suara ya, biar kamu nggak ketinggalan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prabes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, pemerintah sendiri lewat Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini udah ngasih sinyal kalau usulan itu soal LGBT ya layak untuk didiskusikan secara komprehensif. Jadi artinya ini juga bukan cuma soal wacana sobat ya, tapi ada niat dari pemerintah buat mendalami gitu. Pentingnya tuh di mana, dan fokusnya juga bukan sekedar menghukum, tapi ya gimana regulasi itu nanti bisa sinkron dengan norma agama dan Pancasila yang jadi fondasi negara kita nih sobat. Bahkan Kementerian Agama ini juga gak tinggal diam loh, mereka juga sekarang lagi nyiapin berbagai konten edukasi sebagai langkah preventif. Pemerintah ini juga pengen mastiin kalau setiap kebijakan yang diambil tetap berpegang teguh pada nilai ketuhanan yang Maha Esa sesuai pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Yang intinya pemerintah tuh pengen gitu loh ada batasan yang jelas soal apa yang boleh dan gak boleh di ruang publik kita. Nah itu soal terbesar. Jadi kalau ngomongin soal LGBT itu kan kayak agak gimana ya, resah gitu loh sobat. Kadang kayak kita mikir kenapa ya orang itu bisa kayak gitu gitu. Kenapa orang itu punya mungkin gairah yang menyimpang gitu ya sobat. Nah kamu juga boleh banget loh untuk ikutan nimbrung, join bareng sama aku di pagi hari ini lewat WA di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM Music Hits and Information.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya. Hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara, perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, onggang-angking kaki, menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Sasasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang.

0: Suara 103,9 FM Brahma Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IK Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Terus 3,9 FM Brahma Suara.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Ramai suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.
7: Buka Jawa.

0: Kesempatan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Brava Suara.
4: Music hits and information. Brava Suara.
5: Do you think it's going to be good?
6: Oh, it's going to be amazing. For sure.
5: Yeah. I have that feeling.
6: Me too. See ya.
5: Bye.

0: Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sekarang kita ngobrol soal pemerintah ini tuh kenapa ya sampai memasukkan isu LGBTQ ke aturan pertahanan negara. Itu sobat ya. Jadi gampangnya tuh gini. Kamu bisa bayangin ya, rumah kita Indonesia. Biasanya yang namanya ancaman itu kan maling atau orang jahat yang mau masuk atau mau ngerusak rumah kita secara fisik. Gitu ya sob ya. Nah, pemerintah sekarang itu ngelihat ada pengaruh-pengaruh dari luar yang dianggap bisa merusak pondasi rumah kita, yaitu cara hidup dan nilai-nilai keluarga kita. Jadi pemerintah itu bukan mau memusuhi orangnya ibaratnya, tapi lebih ke arah menjaga agar nilai-nilai yang selama ini kita pegang teguh, seperti kayak nilai agama, terus tata krama ketimuran itu enggak luntur atau berubah drastis karena pengaruh dari luar. Jadi dianggapnya tuh bukan ancaman pakai senjata, tapi ancaman buat cara hidup kita sehari-hari. Apalagi ya sob ya, buat anak-anak kita yang masih gampang banget niru apa yang mereka lihat di internet. Nah makanya aturan ya itu dibuatlah biar kita semua ya bisa lebih waspada. Ibaratnya kita lagi masang pagar nih ya, yang lebih tinggi lagi, supaya hal-hal yang menurut kita gak sesuai dengan norma itu gak masuk gitu aja gitu loh ke pikiran anak-anak. Nah ini juga upaya pemerintah biar suasana rumah kita yaitu Indonesia tetap terasa adem dan sesuai dengan apa yang diajarin sama nenek moyang kita dulu gitu sobat Remensara. Makanya kenapa ada aturan LGBTQ nanti itu bakalan disusun gitu sob ya, di UU kayak gitu. Jadi ya kita tunggu aja bakalan seperti apa nanti peraturannya gitu. Semoga aja nanti peraturan yang sudah rilis itu ya untuk menentramkan kondisi Indonesia, karena ya sebenarnya jujur aja itu meresahkan, apalagi kalau misalnya LGBT seperti itu tuh kayak udah lumrah, udah apa ya, udah di show off di umum, tempat umum itu kayak waduh re, apa ose gitu kita mikirnya ya kan.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor kacamata bertahan hingga waktu normal hampir habis. Saat laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Michael Merino muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang dari Ferran Torres di menit ke-91, Merino dengan tenang mencoploskan bola ke gawang lawan. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan sekaligus menghentikan langkah Cristiano Ronaldo bersama timnya di turnamen bola terbesar dunia tahun 2026 ini.
1: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Prawes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Ada contoh kasus yang sempat bikin heboh, yaitu ditemukannya grup-grup di aplikasi chatting yang isinya tuh anak remaja, tapi mereka saling berbagi konten atau bahkan dalam tanda kutipnya adalah tantangan yang menjurus ke gaya hidup yang gak sesuai sama norma sob ya. Jadi kita masih ngobrolin soal LGBT tadi ya. Jadi kan bisa bayangin tuh, grup yang seharusnya buat ngerjain tugas sekolah malah jadi tempat cuci otak perlahan. Ini nih yang bikin orang tua juga resah, karena kita juga gak pernah tahu ya sob apa yang diobrolin anak-anak mereka gitu ya di balik layar HP gitu. Bahkan seterusnya Sora ya, pernah gak kamu tuh lihat iklan di medsos yang kelihatannya tuh edukatif, mungkin soal kesehatan gitu ya sob ya, tapi pas diklik itu dia malah ngarahnya tuh ke narasi promosi gaya hidup LGBTQ. Nah itu tuh lah ya yang kasus tuh ngeresahin banget, karena ya dibungkusnya rapih, seolah-olah kayak mendukung hak asasi, padahal tujuannya ya buat menormalisasi hal yang bagi masyarakat kita juga belum bisa terima gitu. Ini tuh juga ibaratnya kayak apa ya, racun yang dibungkus pakai permen. Kelihatannya sih manis, tapi bahaya kalau dikonsumsi terus-menerus gitu. Banyak juga tuh kasus influencer atau selebgram yang secara terang-terangan dia tuh mamerin gaya hidup itu ya sebagai tren yang keren, modern. Nah, karena pengikutnya anak muda, akhirnya banyak nih anak muda yang ngerasa kalau itu adalah standar hidup baru, atau yang mungkin suka sama FOMO-FOMO, ya udahlah aku ikut trennya gitu. Tuh ya, jadi kalau nggak ngikutin mereka dianggap ketinggalan zaman. Kasus ini juga meresahkan karena influencer punya kekuatan buat ngerubah pola pikir anak muda dalam sekejap gitu sobat ya. Dan juga kita masih bakalan ngobrolin lagi sobat Remes Suara soal LGBTQ ini, karena yes, aku harapnya sih kita sama-sama mendukung buat menciptakan kondisi Indonesia ini yang bersih dari LGBT.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih barengan sama Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Nah, sobat, ada juga nih laporan keresahan warga di sekitar tempat kos atau asrama yang penghuninya tuh sering ngadain kegiatan yang gak lazim dan tertutup banget. Jadi warga tuh resah bukan karena diskriminasi ya, tapi karena privasi yang terlalu ditutup-tutupi. Jadi kayak sering gitu loh disalahgunain buat kegiatan yang melanggar norma gitu. Jadi ini yang bikin hubungan warga jadi gak harmonis karena muncul rasa kayak saling curiga gitu loh. Bahkan juga selain kasus lingkungan kos-kosan sob ya, pernah viral juga tuh konten challenge di mana anak-anak itu ditanya soal pilihan orientasi seksual dengan gaya yang sangat santai dan juga lucu-lucuan. Mungkin ya kayak ala mau konten gitu, tapi dampaknya luar biasa loh karena bikin anak-anak juga nganggap itu tuh serius atau tidaknya orientasinya itu ya cuma kayak milik warna baju. Ya kayak cuma milih warna baju aja yang bikin orang tua tuh juga makin khawatir karena nilai yang sakral jadi terdegradasi gitu. Dan ingat ya sob ya, gak berita soal sebuah acara komunitas yang terpaksa dibubarkan warga. Kamu ingat gak itu? Nah itu tuh salah satu contoh kalau masyarakat juga sudah mulai gerah dengan aktivitas yang dianggap mencolok dan gak sesuai dengan budaya lokal. Kejadian kayak gitu juga sering memicu gesekan fisik sobat. Nah, dengan adanya regulasi yang jelas nanti, hal-hal seperti itu diharapkan bisa diselesaikan lewat hukum, bukan main hakim sendiri. Gitu, saudara muslim. Jadi karena memang kalau sekarang kita ngerasain di informasi-informasi dan pemberitaan, kalau kita lagi resah gitu ya, dengan salah satu oknum tertentu atau sekelompok tertentu, ya kita main hakim sendiri gitu kan. Kayak itu kalau udah gregetan lah ya, ibaratnya kita udah gregetan terus, mau gak mau gitu kan ya, hilaf ya, itulah namanya main hakim sendiri sobat. Nah makanya dengan adanya aturan yang nanti ya mungkin akan segera diberlakukan soal LGBT itu meniadakanlah hal-hal yang main hakim sendiri seperti itu. Info lainnya masih bareng sama aku, jadi stay tune aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sobat Prabe Suara, pernah juga ada temuan materi di aplikasi belajar online yang menyisipkan nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan budaya. Ya, meskipun cuma sedikit ya, tapi masuknya lewat jalur pendidikan. Itu juga yang bikin keresahan karena orang tua ngerasa ruang kelas anak-anaknya itu udah gak steril. Jadi kalau dibiarin, ini ibaratnya tuh kayak rayap sob. Pelan-pelan makan pondasi rumah dari dalam. Dan kasus yang ironisnya juga meresahkan adalah adanya tekanan dari kelompok tertentu kepada individu yang ingin kembali ke pola hidup normal. Jadi mereka tuh kayak dibully habis-habisan di dunia maya karena dianggap pengkhianat. Nah, itu kayak contoh kasus di mana kebebasan yang mereka gaungkan justru jadi senjata buat menindas orang lain. Dan regulasi nanti juga diharapkan juga bisa melindungi siapapun yang ingin kembali ke jalan yang menurut mereka tuh benar gitu, sobat. Dan siapa sangka juga di dalam game online itu juga ada elemen-elemen yang mempromosikan gaya hidup LGBT. Jadi anak-anak yang sedang asyik bermain tiba-tiba disuguhi karakter atau cerita yang punya muatan orientasi tertentu gitu. Itu juga meresahkan banget sobat ya, karena anak-anak itu kan sebenarnya lagi fokus main. Jadi filter mereka tuh lagi turun. Nah, ini adalah cara halus yang bikin orang tua makin sulit buat ngawasin gitu. Jadi dari semua contoh kasus itu sob ya, intinya cuma satu, kita juga butuh aturan main yang jelas supaya gak ada pihak yang dirugiin dan atau meresahkan orang lain. Jadi kayak kita pengen lah rumah kita Indonesia ini tetap jadi tempat yang nyaman buat anak cucu kita nanti gitu. Jadi bukannya kita mau jadi orang jahat yang suka ngelarang ya, tapi kita cuma pengen menjaga apa yang jadi identitas dan harga diri bangsa. Itu aja sih sebenarnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Ya, masih ngobrolin juga soal rencana pemerintah yang lagi ngegodok regulasi soal isu sosial dan juga LGBTQ. Mungkin ada di antara kamu yang nanya, emang kasusnya sebanyak apa sih gitu ya di Indonesia? Bahkan kenapa kok sampai harus dibuat undang-undang? Nah, jujur aja nih Sob ya, kalau kita cuma ngomongin angka di atas kertas, pasti datanya juga nggak bakal benar-benar akurat. Kenapa? Karena banyak hal yang sifatnya private atau terjadi secara sembunyi-sembunyi di dunia maya. Tapi jangan salah paham juga, sobat. Pemerintah dan juga DPR ini juga nggak tiba-tiba atau wes ujuk-ujuk gawe aturan cuma karena iseng ya. Jadi mereka tuh bergerak karena ada suara di lapangan itu kayak kenceng banget. Jadi ada suara dari masyarakat lah ibaratnya yang kita tuh sering dengar keluhan orang tua yang resah soal konten di medsos atau laporan warga soal kegiatan di lingkungan yang dirasa kurang pas gitu ya Sob. Itu bukan cuma sekedar angka statistik kriminal, tapi itu juga soal rasa ketidaknyamanan yang dirasain masyarakat kita setiap harinya. Dan isu ini juga udah jadi aspirasi nasional ya, yang memang harus dijawab dengan payung hukum yang jelas supaya gak terjadi gesekan atau main hakim sendiri di warga. Jadi sebenarnya tujuan dari regulasi ini juga bukan buat menghitung berapa banyak orang, tapi buat ngejaga agar tatanan hidup itu juga sesuai gitu sobat. Dan juga ya sebenarnya nih, kalau dari Kominfo sendiri itu ratusan ribu konten lah atau bahkan jutaan konten itu sebenarnya udah di take down dan juga ya udah diturunin lah ya, kalau misalnya udah termasuk yang namanya kategori pelanggaran dan juga yang mungkin konten-konten yang dipandang sebagai promosi LGBT itu juga masuk dalam kategori pelanggaran kesusilaan atau UU ITE. Tapi pemerintah juga nggak memisahkan gitu loh angka spesifik kasus LGBT secara terbuka ke publik untuk menghindari polemik, ya. Bukan Sob ya, tapi menggabungkannya dengan kategori konten negatif atau ilegal. Gitu Sobat Rame Suara ya, bahkan sepanjang tahun 2025-2026 berita soal warga yang menggerebek atau membubarkan acara komunitas yang dianggap meresahkan di berbagai kota kayak di Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, ya, sering muncul di media lokal. Jadi rata-rata terjadi beberapa kali dalam satu bulan di berbagai daerah yang berbeda. Gitu, sobat. Jadi, ya, jadi benar-benar ini kalau udah mulai meresahkan banyak pihak, ya, setuju-setuju aja sih kalau ada UU-nya.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.
2: Brava Suara 103,9 FM. News, hits, and information. Sobat, yang bikin isu ini makin hot adalah masuknya perilaku LGBTQ ke dalam peraturan presiden nomor 111 tahun 2025. Jadi di aturan itu, perilaku ini tuh dikategorikan sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer terhadap pertahanan negara. Jadi ini tuh kayak perspektif yang cukup unik ya, karena isu sosial yang biasanya tuh kan dibahas di ruang sosiologis, sekarang ditarik di ranah pertahanan dan keamanan nasional. Jadi tujuannya tuh ada sob, yaitu membatasi penyebaran pengaruh, promosi, kampanye yang dianggap bisa mengganggu stabilitas dari bangsa. Terutama buat generasi muda atau anak-anak kita. Jadi pemerintah juga ngelihatnya ini itu sebagai masalah yang punya dampak jangka panjang kalau nggak segera diantisipasi dengan aturan yang tegas gitu sob. Jadi dukungan ini juga dari berbagai pihak termasuk anggota DPR dan berbagai organisasi kemasyarakatan ini juga mulai mengalir deras untuk langkah ini. Jadi mereka juga merasa perlu ada pagar gitu ya, yang pastinya pagarnya harus kuat supaya nilai-nilai dari luar tuh nggak serta-merta masuk dan mengubah tatanan sosial kita. Pastinya diskusi soal ancaman non-militer ini juga bakalan terus berlanjut ya sobat, karena batas antara kebebasan berekspresi dan ancaman terhadap negara memang selalu jadi bahan perdebatan yang seru.
3: Suara kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
4: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
5: Halo, nama aku Lisa Setia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan.
3: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
5: Iya, betul banget.
3: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
4: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
3: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
4: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
3: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
5: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam-Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
3: Oke. Okay.
5: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
3: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
5: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Mm-hmm. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
3: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
5: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
3: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama sobat Rana Soleh yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
4: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia nggak nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
3: Oke.
4: Seperti itu.
3: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
4: Iya,
3: gitu ya.
4: Betul banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung dikasih keringanan sama BSN juga.
3: Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
4: Betul banget, kendalanya seperti apa.
3: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
4: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu

0: dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
1: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM. Prama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Rencana pemerintah nanti itu bakalan menyasar iklan-iklan di media sosial, kayak endorsement yang dianggap mempromosikan atau menormalisasi gaya hidup LGBTQ itu bakal masuk dalam pengawasan. Jadi ibaratnya kalau ada influencer yang pakai platformnya buat kampanye yang melanggar normal tadi, ya bakalan ada teguran keras atau bahkan pemblokiran akun. Jadi para influencer ini juga harus lebih hati-hati ya dalam memilih brand atau konten kerjasama. Terus, aplikasi nonton film atau streaming juga bakalan jadi sasaran. Jadi rencananya pemerintah ini bakal minta layanan streaming untuk menempatkan rating usia yang lebih ketat buat konten yang mengandung unsur LGBTQ. Jadi, orang tua itu bisa lebih gampang ngeblokir konten itu di profil anak. Ini tuh kayak sistem kunci pintu, biar anak gak bisa asal buka pintu yang salah. Terus banyak anak sekarang belajar pakai aplikasi e-learning. Jadi pemerintah juga punya rencana buat mengaudit aplikasi-aplikasi itu agar materi yang diajarin itu tetap steril dan juga ya paham yang bertentangan dengan norma kita gitu. Dan ini juga upaya sekolah online gak jadi pintu belakang masuknya pengaruh yang gak diinginkan ke pikiran siswa ya. Dan yang bagian tegasnya adalah pemerintah juga bakalan bikin aturan sanksi buat perusahaan aplikasi kalau mereka ngebiarin konten terlarang itu beredar luas. Jadi karena mereka juga gak mau bersih-bersih konten, bakal ada denda atau pembatasan akses di Indonesia. Jadi perusahaan teknologi pun dituntut buat tanggung jawab. Jadi gak cuma cari untung tapi juga peduli sama nilai lokal gitu. Nah kalau di lapangan ada rencana untuk memperkuat peran pengawasan di tingkat desa atau kelurahan. Jadi bukan buat nyiduk orang sembarangan ya sob, tapi lebih ke arah deteksi dini kalau ada kegiatan-kegiatan dari komunitas yang dirasa itu meresahkan warga. Jadi ibaratnya perangkat desa itu jadi mata ya, dan juga telinga supaya kalau ada hal yang mencurigakan itu bisa langsung diselesaikan secara kekeluargaan lewat musyawarah. Seperti itu. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Erling Haaland benar-benar tidak menyangka Norwegia bisa melaju sejauh ini di turnamen bola terbesar dunia 2026. Usai sukses menyingkirkan Brazil di babak 16 besar, Haaland mengaku bahwa keberhasilan timnya menumbangkan sang juara dunia 5 kali tersebut adalah sesuatu yang di luar bayangannya. Bermain di turnamen sebesar ini bersama tim nasional memang sudah jadi mimpi lama Erling Haaland. Tetapi, melihat Norwegia melaju sampai ke perempat final benar-benar terasa seperti mimpi yang jadi nyata baginya. Kini, langkah Haaland dan kawan-kawan masih terus berlanjut, sekaligus membuktikan bahwa Norwegia bukan sekedar tim penggembira, tetapi kekuatan baru yang patut disegani di turnamen bola terbesar dunia 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, sahabat Promise Suara. Nah, untuk aturan yang terakhir gitu ya, jadi aturan ini nanti nggak mati, jadi pemerintah berencana buat evaluasi tiap tahun. Jadi kalau ada poin yang dirasa kurang pas atau malah bikin rakyat susah, bisa langsung diubah. Aturan ini juga bikin dinamis ya, biar selalu nyambung sama kebutuhan ya, yang sekarang gitu. Bukan aturan yang kaku yang bikin jadi tertekan seperti itu. Jadi ya semoga aja aturan-aturan terkait dengan LGBTQ ini nantinya pastinya juga sesuai lah ya, dan tetap fokus pada tujuan pertama, yaitu agar kondusif dan juga agar rumah kita Indonesia itu tidak tercemar dengan norma-norma yang seharusnya nggak ada gitu, atau menjaga nilai-nilai norma yang ada di Indonesia saat ini gitu sobat ya. Dan juga makasih banget yang sudah dengerin aku 3 jam belakangan ini sob ya. Dan juga kita ketemu lagi di, tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi besok di jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan juga yang masih join di Promise Suara 039, tetap join aja, jangan pindahi channel, karena seperti biasa masih ada lagu-lagu hits yang ngebuat mood kamu semakin booster buat kamu yang lagi perjalanan atau bahkan yang di tempat kerja gitu ya sob ya, yang lagi pening banget sobat, tetap semangat. Oke, harus semangat setiap harinya, sabar, habis ini mau weekend, waktunya kamu bersenang-senang dan chill untuk healing. Nanda pamit, sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Prameswara
6: Music and Information. Prameswara.

0: Prama Suara.
1: News, hits, and information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo sobat, ketemu lagi bersama dengan aku ya. Dan seperti biasa aku bakal nemenin kamu sampai kurang lebih 4 jam ke depan gitu. Dan spesial buat hari ini ya, kita akan ngebahas seputaran The Power of Your Smile, manajemen emosi dan psikologi senyum. Sebenarnya pernah gak sih kamu tiba-tiba ya sob ya masuk ke dalam ruangan dan tiba-tiba auranya juga berubah nih hanya karena satu orang yang masuk ke dalam ruangan itu? Ada? Nah, terkait ini ya, sebenarnya itu tuh bukan sihir nih sob. Itu namanya The Power of Your Smile. Senyum bukan cuma ekspresi bibir ya, tapi juga mood changer. Jadi bisa bikin moodnya orang jadi bagus ya, dan paling efektif buat nyiptain suasana baru yang pastinya positif juga gitu. Dan hari ini kita akan bedah ya, kenapa sih senyum kamu itu punya dampak sih? Kenapa senyum kamu itu punya dampak domino buat orang di sekitarmu? Nah, kamu siap gak jadi pembawa kebahagiaan buat sekitarmu? Kamu boleh banget ya komen-komen aja ceritamu seputaran kamu dan senyummu ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja terus bareng aku, karena aku bakal nemenin kamu sampai kurang lebih 4 jam ke depan. Tentu saja stay tune aja terus di Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya,
0: gitu, oke. Nah ini kan marketing ya Kak ya, pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah selama kakak-kakak ada di marketing itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya kan, kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sap ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Music, hits, and information. Nah sobat ya, masih seputaran kamu dan senyum kamu.

nggak mau ubah. Jadi wah, alhamdulillah hari ini capek ya, tapi rasanya nah. Jadi kamu bawaannya bakal jadi ringan. Daripada kamu ngeluh dan negatif ya energi kamu, mending kamu ubah ke positif dan jangan lupa dengan senyum itu tadi gitu. Ingat, senyum itu bukan cuma hasil dari bahagia, tapi senyum juga salah satu penyebab kebahagiaan gitu. Kamu bisa nipu otak kamu sendiri nih sob, dengan dibuat lebih tenang hanya dengan senyum ya. Jadi senyum itu menurut aku ya lebih powerful sih, karena ya dia bisa mempengaruhi otak seolah-olah ya, seolah-olah kamu bahagia, akhirnya ya kamu bahagia gitu. Ini juga ada hubungannya sama law of attraction and affirmation. Jadi pikiran kita pun juga akan tumbuh seperti kejadian aslinya gitu. Awalnya kita mikirnya, oke deh aku bahagia hari ini, oke deh aku hari ini bahagia, kayak kamu bahagia beneran gitu. Nah ini salah satu contohnya gitu ya sob ya. Mungkin seputaran kenapa sih senyum itu powerful, kamu punya cerita-cerita versi kamu ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja ya, karena aku punya banyak list lagu yang menarik dan tentunya siap nemenin kamu. Selain itu, kita juga masih akan ngebahas seputaran senyum kamu itu powerful. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor kacamata bertahan hingga waktu normal hampir habis. Saat laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Michael Merino muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang dari Ferran Torres di menit ke-91, Merino dengan tenang mencoploskan bola ke gawang lawan. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan sekaligus menghentikan langkah Cristiano Ronaldo bersama timnya di turnamen bola terbesar dunia tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran senyum kamu itu punya pengaruh banyak ya. Dan ini nih, senyum itu sebagai alat komunikasi nih sob. Iya, pasti sih. Jadi kayak kalau kita bicara sama orang, biar bawaannya bagus pun ya, kita dengan senyum ya. Dalam komunikasi nih ya, senyum adalah universal language. Jadi caranya kamu buat terikat atau istilahnya connect lah sama orang lain, ya kuncinya ada di senyum. Senyum itu pesan kalau aku aman, ayo buat ajak bicara gitu. Kadang kita juga menilai orang dia lagi bad mood atau enggak ya dari ekspresinya ya. Kalau dia emang enggak senyum sama sekali ya itu salah satu tandanya gitu. Nah terus terkait ini ya sob, kalau kamu seorang pemimpin, kamu orang tua, ataupun kalau kamu pelayan toko sekalipun ya, senyummu itu sebenarnya jadi sign atau tanda yang paling efisien buat ngurangin defensif lawan bicaramu. Misal lawan bicaramu itu orangnya kayak gerusak-gerusuk, tegas, dingin gitu. Nah, kamu bisa mencairkan suasana ya dengan senyum. Orang yang cenderung lebih terbuka sama orang lain itu biasanya juga diawali dengan senyum gitu ya, biar kamu juga aksesnya bisa ke orang lain. Tapi ketika orang lain tidak mau, tidak berkenan, ya udah berarti batasan kamu di situ aja nih sob gitu. Biasanya ada 1-2 orang yang kiranya okay, memang orangnya lagi kayak gitu ya. Atau mungkin kondisinya ya emang semacam itu, kamu gak bisa ngubah. Yang bisa kamu ubah, yang kamu bisa cek ya diri kamu sendiri. Kamu udah ngasih pengaruh positif gak buat sekitarmu gitu. Itu ya sob ya, terkait senyum sebagai alat komunikasi. Kalau kamu punya cerita-cerita versi kamu ya seputaran ini, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja ya bareng aku tentu saja di Radio Kesayangan Kamu, Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Paduan Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini ada komen-komen yang masuk nih ya. Katanya senyum itu bisa ngubah nasib orang, dan ini salah satu buktinya. Ini ada dari Mas Fajar ya, dari Lamongan Kota. Lia, dulu aku sering dicap sombong karena mukaku emang datar banget sih. Pas aku mulai latihan senyum tipis ya, pas-pasan sama tetangga, ternyata tetanggaku malah sering ngasih makanan. Jadi ternyata selama ini ya, aku tuh ngebangun tembok pakai muka datarku. Bener banget, jadi salah satunya ya dari senyum ya. Senyum kamu mengubah nasib, contohnya dari Mas Fajar ini ya. Dia dapat kiriman makanan nih gitu. Siapa tahu kamu bisa dapat rezeki ya dari senyumnya kamu. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu lainnya punya banyak komen-komen ya seputaran kamu dan senyum kamu, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
0: 103,9 FM Prame Suara.
2: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IKA Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget, mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap, dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus, semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: ...103,9 FM, Prame Suara.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: News and information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya. Hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

diikuti dengan kerutan di mata. Jadi matanya gak ikut senyum, itu biasanya fake smile. Dan orang bisa ngerasa kadang mana sih yang real senyum sama mana yang cuma narik bibir doang. Nah, biasanya otot mata sih yang ngelihatin itu ya. Otot matanya ikut senyum apa enggak atau cuma bibirnya aja. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau kamu lagi berat ataupun marah, jangan dipaksain ya buat pakai senyum palsu. Lebih baik jujur daripada kamu jadi terlihat manipulatif gitu ya, sob ya. Senyum itu jujur, jadi mending daripada enggak usah sama sekali. Jadi kalau misal kamu senyum, ya senyumnya aja yang real ya. Jangan sampai kamu nipu-nipu sampai pakai fake smile gitu. Itu ya sobat ya, biar kamu nanti larinya juga lari lagi ke nasib sih. Biasanya kalau kita niatnya jelek juga gak bagus buat kedepannya kita. Gitu ya. Mungkin kamu punya komen-komen seputaran kamu dan senyum kamu. Kamu boleh banget drop aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus bareng aku di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Erling Haaland benar-benar tidak menyangka Norwegia bisa melaju sejauh ini di turnamen bola terbesar dunia 2026. Usai sukses menyingkirkan Brazil di babak 16 besar, Haaland mengaku bahwa keberhasilan timnya menumbangkan sang juara dunia 5 kali tersebut adalah sesuatu yang di luar bayangannya. Bermain di turnamen sebesar ini bersama tim nasional memang sudah jadi mimpi lama Erling Haaland. Tetapi, melihat Norwegia melaju sampai ke perempat final benar-benar terasa seperti mimpi yang jadi nyata baginya. Kini, langkah Haaland dan kawan-kawan masih terus berlanjut, sekaligus membuktikan bahwa Norwegia bukan sekedar tim penggembira, tetapi kekuatan baru yang patut disegani di turnamen bola terbesar dunia 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini aku mau ngasih tantangan ke diri kamu ya. Aku kadang nemuin orang yang emang dia gak bisa senyum sama sekali. Bahkan event ada konten yang lagi FYP gitu, ada bapak-bapak disuruh senyum ya, ternyata beliau jawabnya gak bisa senyum gitu. Ini juga aku nemuin ke salah satu mente orang sekitarku ya. Itu tuh dia kalau diminta tampil ke depan sambil senyum katanya gak bisa, padahal bisa. Cuma ya emang dia bad mood aja. Sebenarnya kita tahu ya tipe-tipe orang yang lagi bad mood dan sebagainya. Jangan bohongi diri kamu sendiri pun orang lain ya sob ya. Kalau misal kamu lagi gak pengen senyum ya udah bilang aja gitu. Dan ini nih relevan, aku pengen minta tantangan ke diri kamu sendiri ya. Kamu bisa lakuin ini. Kamu berdiri di depan cermin ya, natap diri kamu sendiri, coba senyum. Cobain deh, itu sebenarnya bentuk self love yang paling sederhana. Kamu senyum ke diri kamu sendiri, artinya kamu tuh bilang ke diri kamu, apapun yang terjadi hari ini, aku bangga sama diri aku. Kayak, makasih ya udah hidup sampai hari ini ya, kayak gitu. Gitu ya, kamu bisa praktekin itu sekarang juga. Kalau misal di ruangan kamu ada cermin ya, silakan gitu sob. Kalau kamu kiranya udah ngelakuinnya, kamu bisa absen ke WhatsApp Radio Prama Suara ya di 0812-302-1039. Dan nanti aku cek bacain kalau misal ada komen-komen yang masuk. Gitu ya. Stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kadang ngomongin soal senyum itu bisa pro atau kontra. Kayak tadi ya, misal senyum yang fake ya, nah itu jadi kontra nih. Ada lagi nih sob, senyum tapi dalam konflik. Kadang pas lagi ada masalah nih, terus kita senyum, kita tuh kayak ngeledek ya. Kadang kita juga kayak gak ada empatinya. Nah terkait ini, kamu juga perlu untuk nahan diri kamu ya di momen-momen tertentu biar gak senyum ya. Karena senyum itu ya ada versi nahannya, jadi gak melulu kamu harus senyum. Gak melulu senyum itu untuk positivity ya. Ada momennya ketika kamu harus bisa ngendaliin emosi kamu sendiri juga. Salah satunya juga dari senyum. Dan skill manajemen emosi itu termasuk tingkat tinggi, khususnya di senyum ini. Misal pas lagi ada konflik, pas semuanya pada nangis misal, nah masa kamu senyum sendirian ya. Nah kayak gitu, maksudnya adalah kamu bisa ngendaliin senyum kamu di situasi dan momen tertentu yang sesuai. Dan terkait ini nih, ada kisah unik dari komen-komen yang masuk ya. Ini ada dari Kak Maya ya, dari Babat. Lia, anakku tuh masih balita. Kalau aku pulang kerja ya, nangis terus. Pas aku senyum sambil gendong dia, dia langsung diam. Sebenarnya, senyum ibu itu obat yang paling magis buat anak sih menurutku. Bener, real. Ini bukti nyata ya Kak Maya ya, kalau misal senyum kita itu rumah buat orang terkasih. Kadang kalau kamu sama doi kamu aja deh, kamu marah-marah mulu. Dibandingkan dengan kamu yang happy terus, senyum terus, moodnya bagus. Beda, nanti dia juga gak yang ikut marah-marah, bahkan mungkin juga dia bakal sering jajanin kamu, kayak gitu. Itu ya sob ya, jadi senyum itu juga bisa jadi salah satu sumber rezeki gitu. Nah ini salah satunya. Ada lagi nih tentang manajemen stres. Senyum itu hubungannya juga sama manajemen stres nih sob. Apa maksudnya? Jadi ini sih lebih ke relaksasi wajah gitu. Kalau wajah kamu tegang, stres kamu juga bakal makin parah. Coba senyum dikit, kendurin rahang ya. Sama siapa di sini yang alisnya sering ngerenyit gitu ya. Nah, kamu bisa kurangin itu dengan relax sama senyum gitu ya sob ya. Kamu bisa praktekin ini sekarang juga dengan senyum dikit ya. Kalau kamu yang gak dari tadi alisnya ngerenyit juga ya, kamu bisa relaxin itu. Gitu ya sobat ya. Dan mungkin itu. Jangan kemana-mana ya, stay tune dulu aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
0: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian, Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Brava Suara.
3: News, Hits, and Information. Brava Suara.

0: kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yudhamayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam-Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung blek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam-Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan, habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan terus uangnya hangus atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Ramai Suara.

0: Parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
0: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Prime Suara 103,9 FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
12: Siapa kamu?
13: I'm Suzuki.
12: Siapa kamu?
13: I'm Suzuki.
12: Siapa kamu?
3: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
14: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IK Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: FM, Brama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terobang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi fast moving customer goods raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor kacamata bertahan hingga waktu normal hampir habis. Saat laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Michael Merino muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang dari Ferran Torres di menit ke-91, Merino dengan tenang mencoploskan bola ke gawang lawan. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan sekaligus menghentikan langkah Cristiano Ronaldo bersama timnya di turnamen bola terbesar dunia tahun 2026 ini.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Makanannya apa?
1: Makanannya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music and Information.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Rinda. Dan kali ini Rinda gak sendirian sob, karena Rinda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Rinda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh pak. Gitu.
0: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam-Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam-Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Jam-Jam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Ramas.

0: 103.9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: Prameswara 103.9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Erling Haaland benar-benar tidak menyangka Norwegia bisa melaju sejauh ini di turnamen bola terbesar dunia 2026. Usai sukses menyingkirkan Brazil di babak 16 besar, Haaland mengaku bahwa keberhasilan timnya menumbangkan sang juara dunia 5 kali tersebut adalah sesuatu yang di luar bayangannya. Bermain di turnamen sebesar ini bersama tim nasional memang sudah jadi mimpi lama Erling Haaland. Tetapi, melihat Norwegia melaju sampai ke perempat final benar-benar terasa seperti mimpi yang jadi nyata baginya. Kini, langkah Haaland dan kawan-kawan masih terus berlanjut, sekaligus membuktikan bahwa Norwegia bukan sekedar tim penggembira, tetapi kekuatan baru yang patut disegani di turnamen bola terbesar dunia 2026 ini.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
3: Music Hits and Information, Prames Suara.
4: My Invisalign has...
5: I have taken out my Invisalign.
4: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ah,

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Probe Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Prama Suara.
1: News hits and information. Prama Suara.
2: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Ngawi sepi peminat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan pedagang seragam sekolah di Pasar Besar Ngawi untuk meraih peningkatan penjualan menjelang tahun ajaran baru belum terwujud. Hingga hamin beberapa hari sebelum siswa kembali masuk sekolah, suasana pakaian lantai 2 masih terlihat sepi dengan aktivitas jual-beli yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Salah seorang pedagang, Betty, mengungkapkan bahwa musim penjualan tahun ini menjadi salah satu yang paling lesu dibandingkan beberapa tahun terakhir. Menurutnya, berkurangnya daya beli masyarakat membuat banyak orang tua memilih menunda pembelian atau berbelanja lebih hemat. Ia menuturkan pada musim penerimaan siswa baru sebelumnya, pembelian eceran maupun grosir sudah berdatangan sekitar sepekan sebelum sekolah dimulai. Kini transaksi yang terjadi sebagian besar hanya berasal dari pelanggan tetap yang sudah berlangganan.
5: Kondisinya ada penurunan dari tahun kemarin dengan tahun ini, perbandingannya seperti itu, ada penurunan. Dan penurunannya itu tidak sedikit sih, maksudnya itu penurunannya ya lumayan jauh lah dari tahun kemarin.

0: menjelang ini kan tinggal berapa, mungkin satu minggu ya sebelum masuk
1: Iya.
0: sekolah, itu kalau sebelumnya itu seperti apa suasananya?
1: Kalau sebelumnya, tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun sekarang ini lebih lancar tahun sebelumnya. Soalnya biasanya satu minggu sebelum masuk sekolah itu dari pagi itu kami sudah disibukkan dengan pembelian seragam secara ecer maupun grosir.
0: Kalau sekarang?
1: Kalau kalau sekarang ini kadang siang itu baru ada, itu pun yang langganan tahun-tahun sebelumnya sudah pernah membeli seragam di tempat kami.
2: Meski demikian, Betty tetap menyediakan berbagai kebutuhan seragam mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA. Seragam SD masih menjadi produk yang paling banyak dicari dengan harga berkisar Rp90.000 hingga Rp110.000 per setel, menyesuaikan ukuran. Kondisi serupa juga dirasakan Bu Herman, pedagang seragam lainnya di Pasar Besar Ngawi. Ia menilai antusiasme masyarakat berbelanja di pasar mengalami penurunan. Meski lokasi kiosnya berada di area yang mudah dijangkau pengunjung, para pedagang berharap masyarakat mulai memadati pasar pada hari-hari terakhir menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Mereka optimis masih ada peluang peningkatan penjualan meski tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, pulsa listrik habis beberapa KDKMP di Lamongan terpaksa tutup. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Arinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Sejumlah unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan saat ini tidak beroperasi. Salah satu yang terpantau tutup adalah KDKMP di Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sugio. Aktivitas jual beli di lokasi tersebut terhenti karena pintu rolling door koperasi tertutup rapat. Penutupan ini diduga terjadi akibat habisnya token listrik yang ditandai dengan meteran listrik di area bangunan yang menyala merah dan terus berbunyi. Gangguan operasional serupa juga dialami oleh KDKMP di wilayah Sukorejo dan Sidokumbul karena kendala kiriman token listrik yang belum diterima. Kepala Desa Sekar Bagus Sugio, Imam Mustaqim, mengkonfirmasi bahwa penutupan sementara ini dilakukan berdasarkan instruksi dari pihak Agrinas.
5: Saya kira kalau tadi saya konfirmasi dengan petugasnya yang ada di KDMP, ternyata ya disuruh tutup sementara karena ada alasannya token belum terisi atau belum terbayar.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahadengawi, 90,6 FM Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Haji Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, nekat terobos palang pintu yang sudah ditutup. Pengendara motor asal Sukiyo terhantam komuter lain di Sukodadi Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Seorang pengendara sepeda motor berinisial SNA berusia 25 tahun asal Kecamatan Sukiyo, Kabupaten Lamongan mengalami luka-luka setelah tertabrak kereta api komuter lain Arjo Negoro pada Rabu 8 Juli 2026. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said menjelaskan bahwa insiden kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekitar pukul 4 lebih 30 WIB di perlintasan Sebidang Perpalang Pintu kilometer 178 JPL 298 Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Kejadian bermula saat korban yang mengendarai motor melaju dari arah selatan menuju ke utara nekat menerobos palang perlintasan yang sebenarnya telah ditutup secara resmi oleh petugas karena ada kereta api yang hendak melintas, sehingga benturan keras pada bagian depan kendaraan tidak dapat dihindarkan. Aparat kepolisian dari unit Gakum Satlantas Polres Lamongan bersama personel Polsek Sukodadi yang menerima laporan segera meluncur ke lokasi kejadian untuk mengamankan tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan agar segera mendapatkan penanganan medis. Selain menolong korban, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pecahan material sepeda motor yang tercecer di sekitar rel kereta pasca tabrakan. Pihak Polres Lamongan mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menghormati arahan petugas di perlintasan sebidang demi menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain di ruang publik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, penjahit seragam di Magetan kebanjiran pesanan, tolak kenaikan tarif meski biaya produksi melonjak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, memasuki tahun ajaran baru, penjahit seragam sekolah di Kabupaten Magetan kebanjiran pesanan dari berbagai jenjang pendidikan. Di tengah meningkatnya permintaan, para penjahit memilih mempertahankan tarif jasa jahit demi meringankan beban orang tua siswa, meski harga benang dan bahan penunjang terus mengalami kenaikan. Pemilik rumah jahit indah di Jalan Kelut Magetan, Edi Purwanto, mengatakan pesanan seragam sudah memenuhi kapasitas usahanya sejak sepekan terakhir, sehingga ia menghentikan penerimaan order baru. Edi yang membuka usaha jahit sejak tahun 1997 itu mengaku hanya dibantu dua penjahit dan seorang pekerja khusus pemasang kancing. Di sisi lain, ia tetap mempertahankan ongkos jahit sebesar Rp150.000 hingga Rp160.000 per setel, meski biaya produksi meningkat.
4: Kalau benang itu kan ya naiknya cuma Rp1.000-Rp2.000, tapi kita mau naik jahitan ya susah-susah, Pak.
5: Oh gitu.
4: Nah, omongnya benang 23-nya 25, satu kotak. Kita mau naik ini ke pelanggan juga susah, masa mau naik Rp1.000 gitu kan enggak? Enggak. Saya pun di teman-teman, kalau teman-teman, kok terlalu rendah kamu. Tapi saya kan jaga pelanggan. Nah, saya naikkan, saya tidak dapat pelanggan gimana?
3: Kondisi serupa dialami Sri Mulyani, penjahit di Pasar Baru Magetan. Ia mengaku pesanan seragam dan jasa peremak pakaian meningkat dalam sepekan terakhir, tetapi tarif jahit tetap dipertahankan hingga 3 tahun terakhir. Bagi Sri, musim tahun ajaran baru bukan sekedar kesempatan mencari penghasilan lebih. Banyak orang tua yang datang dengan harapan bisa menghemat biaya sekolah melalui jasa jahit atau peremak seragam lama.
6: Nek saya memang tahun ajaran baru kayak gini nih. Satu minggu yang lalu ada yang apa naik. Iya. Tapi nek peremak alhamdulillah ya lumintu gitu. Permak.
5: Oh, selain
6: saya kan peremak di sini, nek bapaknya di rumah jahit. Jahit seragam utuh.
5: Nek satu setel itu berapa pun?
6: Nah, satu setel 150.
5: Berarti satu hari bisa satu setel?
6: Bisa bu? Satu, bisa dua.
5: Tiga tahun terakhir 150, sebelumnya berapa pun? Berarti bawah itu.
6: 125, 135. Harganya tetap sama.
3: Di tengah mahalnya kebutuhan pokok dan berbagai pengeluaran pendidikan yang harus dipenuhi sekaligus, para penjahit di Magetan memilih mengambil jalan yang tidak mudah. Mereka rela menahan keuntungan, menjaga tarif tetap terjangkau agar anak-anak tetap bisa mengenakan seragam baru tanpa menambah berat beban orang tua. Di balik setiap helai seragam yang selesai dijahit, tersimpan keberulian sederhana yang ikut menopang semangat menyambut tahun ajaran baru. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan kita kembali ke studio.
7: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, SPMB SD Ngawi alami penurunan, satu sekolah tak berhasil menjaring murid baru. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jumlah murid baru jenjang sekolah dasar atau SD di Kabupaten Ngawi kembali menyusut pada pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kabupaten Ngawi mencatat sebanyak 7.255 murid diterima di kelas 1 SD tahun ini. Berkurang sekitar 80 anak dibandingkan tahun ajaran sebelumnya yang mencapai hampir 7.320 murid. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Kabupaten Ngawi, Zainal Fanani, mengatakan proses SPMB berlangsung tertib dan sesuai jadwal. Meski demikian, penurunan jumlah murid baru masih menjadi fenomena yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Dari 502 SD yang ada di Kabupaten Ngawi, terdiri atas 471 SD negeri dan 31 SD swasta. Tidak semua sekolah memperoleh jumlah murid yang ideal. Bahkan SD Rejo Mulyo II di Kecamatan Karangjati tidak menerima satu pun murid baru. Sementara itu, SD Tempuran 3, SDN Patalan 4, dan SDN Jagir 2 masing-masing hanya mendapatkan 2 murid baru. Sejumlah sekolah lainnya juga hanya mampu menerima 3 hingga 5 murid. Menurut Zainal, apabila dihitung secara keseluruhan, rata-rata setiap sekolah menerima sekitar 13 hingga 14 murid baru. Namun, angka tersebut belum mencerminkan kondisi di lapangan karena ada sekolah yang membuka lebih dari satu rombongan belajar. Sementara sekolah lain hanya memiliki satu rombongan dengan jumlah murid yang sedikit.
9: Untuk SPMB kemarin untuk SD alhamdulillah berjalan lancar mas. Dari 502 lembaga itu SD ada yang negeri itu ada 471, yang swasta 31. Alhamdulillah untuk SPMB ini walaupun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita nerima hampir 7.320-an. Tahun ini hanya 7.255 yang masuk di jenjang SD.
10: Kalau untuk sekolah yang sudah memenuhi ada berapa dan yang belum memenuhi dan jumlah siswa yang minim ada berapa?
9: Oh gitu, jadi mas, kebetulan dari 502 lembaga ini hanya satu SD yang kemarin tidak mendapatkan siswa, nol, yaitu SDN Rejo Mulyo 2. Kemudian di grade lagi ada yang siswanya 2. Itu ada 3 lembaga, misalnya itu dari SDN Tempuran 3, kemudian SD Patalan 4, dan SD Jagir 2, itu yang 2. Setelah itu ada grade 3, 5, dan seterusnya.
10: Kemudian,
9: kalau rata-rata dari yang kita dengar 7.255 ini dibagi 501 lembaga, kurang lebih 13 siswa sampai 14 per sekolah.
8: Untuk meningkatkan minat masyarakat menyekolahkan anak di SD Negeri, Dikbud Ngawi terus memperkuat berbagai program pembentukan karakter. Program tersebut meliputi pembiasaan memberi salam kepada guru, pelaksanaan sholat duha, hafalan surat-surat pendek, hingga pengembangan bakat dan minat murid melalui berbagai kegiatan sekolah. Zainal menilai berkurangnya murid baru dipengaruhi oleh menurunnya jumlah anak usia sekolah yang lulus dari taman kanak-kanak atau TK. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada jumlah murid yang mendaftar di jenjang SD setiap tahunnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
7: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat dukung program Asta Citra Presiden RI, Polsek Karang Binangun Monitoring Pekarangan Pangan Bergizi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
11: Baik sobat, guna mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas melalui agenda Asta Citra Presiden Republik Indonesia, jajaran kepolisian sektor Karang Binangun Polres Lamongan secara aktif melaksanakan pemantauan dan pendampingan lahan produktif pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Anggota jaga Polsek Karang Binangun turun langsung ke area pekarangan pangan bergizi di wilayah Kecamatan Karang Binangun untuk meninjau perkembangan komoditas tanaman cabai yang dikelola oleh warga. Kapolsek Karang Binangun, Ibtu Iwayan Sumatera, menegaskan bahwa program pemanfaatan pekarangan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian pangan yang dimulai dari lingkup terkecil yaitu rumah tangga dan desa. Pihak kepolisian juga terus berkoordinasi untuk memastikan pertumbuhan tanaman berjalan optimal serta mengidentifikasi kendala teknis di lapangan, sehingga target pemenuhan kebutuhan pangan harian masyarakat yang bergizi dan mandiri dapat tercapai dengan maksimal. Demikian laporan langsung dari Lamongan, saya Lia, kembali ke studio.
7: Baik, terima kasih Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
12: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
13: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo teman-teman suara, selamat sore barengan sama Dinda lagi ya. Tentunya di Ngetime Sore yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan yap sobat, di sini Dinda udah hadir untuk kamu ya, untuk ngasih tahu informasi yang update tentunya. Terus juga Dinda bakal ngeplay lagu-lagu hits yang bakal menemani aktivitas sore sampai dengan malam hari kamu. Dan juga untuk kamu sob, jangan lupa ya, kalau lagi di jalan, lagi pulang kerja atau bahkan kemanapun itu, kabarin juga ke Rinda soal situasi lalu lintas di Lamongan sore hari ini, biar nanti Rinda juga bisa update begitu ya untuk teman-teman yang sekarang mungkin lagi ada di jalan. Langsung aja merapat lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh gabung di Express Radio. Rinda tungguin kamu sobat sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IK Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare. 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits and information. Prames Suara.
3: Gina, aku minta maaf.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore, di sore hari ini ya Sopir, yang ngajakin kamu untuk mantau terlebih dahulu bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Tepat banget di pertigaan Pucuk Lamongan nih ya. Wah, sore-sore ini waktunya orang-orang pulang kerja, apalagi jalan nasional pastinya padat ya Sopir ya. Dan untuk di pertigaan Pucuk Lamongan ini seperti biasanya terpantau masih padat juga dari arah Babat menuju ke Lamongan, padat dengan truk-truk gede banget, terus juga bis dan ada minibus yang lewat juga di area pertigaan Pucuk Lamongan ini Sob. Karena memang ya ini kontraflow masih diberlakukan, terus jadi untuk kamu yang lewat harus banget sabar begitu ya. Dan juga saat ramai suara di sore hari ini udah ada petugas yang ngarahin juga tepat di pertigaan Pucuk Lamongan. Jadi untuk kamu yang lewat gitu ya, pastinya harus banget untuk ikuti arahan dari mereka yang berjaga di situ. Jangan sampai kamu teledor untuk langsung nyebrang, gak lihat kanan kiri. Wah, itu pasti fatal banget ya Sob ya. Karena kalau kamu berkendara jalan nasional itu harus banget fokus, karena ya banyak banget lah kasus-kasus yang terjadi kecelakaan di area jalan nasional, apalagi di daerah Pucuk, Babat dan sekitarnya. Makanya itu wajib banget untuk kamu selalu safety dimanapun kamu berada ketika berkendara. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob ya. Kamu jangan kemana-mana, karena Rinda di sini masih menemani kamu sampai dengan jam 8 nanti, tentunya hanya di Ngetime Sore.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke ya, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rame Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai, secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga
0: gitu. Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: FM Rama Suara. Juli Happy hanya ada di MNC Group.
4: Apa aja tuh yang bikin happy?
3: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
5: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
6: Gak penting.
3: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
4: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
4: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
3: 103,9 FM Rama Suara.

0: ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
5: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, music hits and information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music FM Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih barengan sama Rinda ya Sob ya di ngetem sore kali ini. Dan juga ini kan udah tanggal 9 Juli ya Sob ya, yang berarti anak-anak sebentar lagi akan mulai masuk sekolah. Dan yap, ngomongin soal mulai masuk sekolah, ini tuh bukan hanya ngomongin soal persiapannya, tapi juga soal program MBG yang nantinya bakal kembali berlangsung gitu ya. Karena kamu tahu sendiri kan, dalam rentang liburan ini itu kan juga sempat terjadi huru-hara. Jadi kayak warga-warga, adalah beberapa masyarakat yang ikut dalam aksi pro MBG alias MBG gak boleh dihentikan gitu kan. Tapi ternyata sekarang dihentikan dulu karena anak-anaknya masih libur. Dan terus di tanggal 7 Juli 2026 kemarin, hari Selasa, ternyata itu juga ada aksi damai yang berlangsung di depan kantor pemerintah Kabupaten Lamongan. Yaitu mereka-mereka adalah masyarakat, mahasiswa, wali murid, pelaku UMKM, sampai dengan pedagang kantin yang ikut dalam aksinya. Dan bukan cuma dari Lamongan aja ya Sob ya, karena masa aksi ini asalnya dari Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, bahkan Surabaya juga ikutan ternyata ya. Dan mereka ini tuh menyampaikan kayak keluh kesahnya, bukan karena mereka menolak MBG gitu, enggak ya Sob ya. Tapi mereka tuh pengen kalau MBG dievaluasi agar ya tata kelolanya bisa oke gitulah ya, nggak yang seperti kemarin-kemarin yang mungkin masih ditemukan banyak kasus, entah itu kayak keracunan menu yang nggak layak dan juga kasus korupsi yang emang itu yang paling gong sih ya dari program MBG atau makan bergizi gratis ini. Jadi ya semoga aja nanti setelah MBG dibagikan kembali ke anak-anak waktu sekolah itu udah dalam formula yang baru. Terus juga untuk kelolanya udah diperbaiki, diperbarui gitu ya Sob ya, agar bisa berjalan dengan lancar, efektif, dan juga normal tentunya gitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti, masih di Prameswara.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Update terpanas dari lapangan hijau. Ini dia Promes Goal.
3: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor kacamata bertahan hingga waktu normal hampir habis. Saat laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Michael Merino muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang dari Ferran Torres di menit ke-91, Merino dengan tenang mencoploskan bola ke gawang lawan. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan sekaligus menghentikan langkah Cristiano Ronaldo bersama timnya di turnamen bola terbesar dunia tahun 2026 ini.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, music hits and information.

0: Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Water Time Suara, barengan sama Rinda lagi ya, tentunya di nge-time sore. Dan ya sobat, untuk kamu yang di sore hari ini pengen ngerasa chill, ngerasa kayak santai gitu ya, sambil nyeruput-nyeruput yang anget-anget, tapi kamu bosan sama kopi atau teh, nah ini, Rinda rekomendasiin ya sob ya, ada minuman Eta Plus, yaitu susu kambing Etawa Bubuk Plus Herbal. Ini bisa banget untuk ngejaga kesehatan tubuh kamu, biar kamu yang capek-capek, biar kamu yang mungkin ngerasa gampang sakit, gampang pegel-pegel, kalau kamu minum Eta Plus susu kambing Etawa Bubuk Plus Herbal ini, itu bisa untuk meringankan gejala-gejala itu gitu ya sob ya. Terus untuk kamu yang mungkin masih khawatir kayak Rin, itu kan susu kambing, nanti takutnya rasanya gak enak, terus takutnya juga rasanya kambing banget gitu mungkin ya. Nah tenang aja sob, ini udah teruji banget, highly recommended, karena rasanya enak banget, creamy gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin ragu-ragu buat nyoba, tenang aja sob, ini udah terpercaya banget, rasanya juga gak kalah sama susu-susu yang lainnya begitu kan ya. Dan juga untuk kamu yang pengen dapetin produk Eta Plus susu kambing Etawa Bubuk Plus Herbal ini, boleh banget langsung aja merapat juga ke WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh kalau mau DM Instagram kita di @PrameSuara1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Trans Suara, masih barengan sama Rinda di Ngetime Sore ya Sob ya. Dan juga untuk kamu di jam 5 ini yang mungkin bingung mau kemana gitu ya, kayak gabut banget nih Rin aku, tapi aku gak tahu mau kemana gitu kan. Nah ini Rinda ada rekomendasi ya Sob ya, untuk kamu yang suka jajan, suka kulineran. Nah kamu udah nyobain belum untuk jalan-jalan di area pasar tingkat yang di kawasan parkiran ya Sob ya? Soalnya sekarang ini untuk pedagang-pedagang yang ada di luar pasar dulunya itu semuanya udah direlokasi atau udah dimasukin ke dalam kawasan parkir di area pasar tingkat Lamongan. Dan juga untuk jam bukanya, ini dibuka dari jam 4:30 sore sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi untuk kamu yang mungkin bingung mau cari makan apa, mau jajan apa, nah bisa mampir aja ya Sob ya ke area pasar tingkat. Karena di sana ada macam-macam banget jajanannya, kayak ada makanan ringan, ada es juga. Bahkan kalau kamu cari makanan berat seperti tahu campur, bakso, mie ayam dan lain sebagainya, itu semuanya ada ya sobat ya. Jadi kamu tinggal masuk aja ke area pasar tingkat, kamu parkir sepeda, kamu bisa makan di situ atau bahkan kamu bisa bungkus untuk makan di rumah barengan sama keluarga gitu kan. Nah, untuk kamu yang udah nyobain sensasi makan di area relokasi pasar tingkat ini ya Sob ya, boleh banget nih spill ke Linda gimana sensasinya. Terus juga mungkin bisa kamu rekomendasiin kali ya menu yang enak di area pasar tingkat ini, ada menu apa aja yang mungkin nantinya bisa dicoba juga sama Sobat Prameswara ya Sob ya. Langsung aja boleh kamu sharing lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau join dan komen lewat audiovisual aplikasi Xpace Radio. Linda tungguin kamu ya Sob ya, sampai dengan jam 8 malam nanti masih di Ngetime Sore tentunya.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara. 103,9 FM Music Hilton Information. Oke, sahabat Prameswara, masih barengan sama Rinda di Ngetime Sore ya. Masih ngomongin soal relokasi PKL di area pasar tingkat yang sekarang udah masuk ke kawasan parkirnya gitu kan. Nah, terus untuk kamu yang mungkin masih bingung yang bawa mobil gitu, Rin, ini aku parkirnya di mana ya? Karena kalau sepeda motor kan enak gitu ya, sob ya. Langsung aja kamu masuk di area kawasan pasar tingkat aja gitu kan. Tapi untuk yang mobil nih gimana gitu. Nah, tenang aja sobat ya, karena kalau kamu pakai mobil, kamu bisa juga untuk parkir di kawasan depan Masjid Agung. Itu udah disediakan untuk parkir mobilnya. Jadi kayak kamu nanti diarahin sama petugas parkir yang ada di area alun-alun Lamongan. Jadi untuk kamu yang mungkin cari makan atau mau kulineran di pasar tingkat yang baru ini yang habis direlokasi, nantinya kamu bukan cuma bisa dapat kuliner yang enak, tapi kamu juga bisa nyobain untuk main langsung ke area alun-alun Lamongan gitu kan. Dan juga gratis kok sob di alun-alun itu. Makanya ramein ya sob ya, agar Lamongan juga semakin maju, maju di destinasi wisatanya, terus juga bisa maju di UMKM-nya. Karena kalau kamu jajan, otomatis kamu juga ngelarisin UMKM yang ada di sana gitu kan, biar mereka bisa naik kelas tentunya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu di Prameswara sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: Prameswara
1: News Hits and Information. Prameswara
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
3: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ongkang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas. Pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Prameswara.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi

0: Suara.
1: News and information. Promes Suara.
2: Oke sahabat Rama Suara, masih barengan sama Rinda Dels 3,9 FM Music Hits and Information. Dan yap, sobat Rinda ucapin dulu ya untuk kamu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang muslim, karena sekarang kan udah waktunya sholat maghrib ya sob ya, bahkan udah dari jam 17.27 gitu kan. Jadi untuk kamu yang belum menunaikan sholat, ayo nih ya, mumpung masih ada waktunya, buruan untuk melaksanakan ibadahnya begitu ya sob ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan gitu ya sob ya, ini pun ada informasiin terkait Jamula atau Jalan Mulus Lamongan yang juga menjadi impian warga Lamongan gitu sob. Karena ini kalau ngomongin soal Jamula, di ruas Jalan Kedungpring sampai dengan Sukobendu Lamongan itu udah 100% selesai ya sob ya. Karena ini kan juga udah diperbaiki beberapa bulan yang lalu dan sekarang udah selesai 100% pekerjaannya. Jadi udah bisa kamu lewatin dengan normal dan juga dengan nyaman tentunya ya sob ya. Dan

juga untuk perbaikan jalan di tahun 2026 ini emang aku ngerasanya sih masif banget gitu sob ya. Jadi ya semoga aja untuk kedepannya kita nggak ngeluh lagi soal jalan yang mulus. Dan semoga juga untuk jalan yang sekarang mungkin masih rusak, masih berlubang, itu segera diperbaiki juga sama pihak-pihak terkait gitu ya sob ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin di area rumahnya itu masih ada jalan yang berlubang, nah boleh banget ya sob ya, kamu kasih tahu ke Linda, boleh lewat foto, boleh lewat video, atau bahkan kamu on air langsung di sini juga boleh banget. Langsung aja merapat di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: News Hilton Information, Prawe Suara. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Erling Haaland benar-benar tidak menyangka Norwegia bisa melaju sejauh ini di turnamen bola terbesar dunia 2026. Usai sukses menyingkirkan Brazil di babak 16 besar, Haaland mengaku bahwa keberhasilan timnya menumbangkan sang juara dunia 5 kali tersebut adalah sesuatu yang di luar bayangannya. Bermain di turnamen sebesar ini bersama tim nasional memang sudah jadi mimpi lama Erling Haaland. Tetapi, melihat Norwegia melaju sampai ke perempat final benar-benar terasa seperti mimpi yang jadi nyata baginya. Kini, langkah Haaland dan kawan-kawan masih terus berlanjut, sekaligus membuktikan bahwa Norwegia bukan sekedar tim penggembira, tetapi kekuatan baru yang patut disegani di turnamen bola terbesar dunia 2026 ini.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, music hits and information.

0: music hits and information.
1: Oke, selamat malam suara, masih barengan sama Rinda di Ngetem Sore spesial hari Kamis ini ya Sob ya. Masih ngomongin juga soal relokasi PKL di area pasar tingkat di kawasan parkirnya gitu kan Sob ya. Dan juga untuk hal ini sebenarnya tuh udah direncanain lama banget ya sama pihak terkait gitu kan. Cuman dalam prosesnya itu pun juga ada pro kontra dari para pedagang Sob. Ada yang setuju dan juga ada yang enggak. Karena kan ya kamu tahu sendirilah ya kekhawatiran para pedagang kalau misalkan dimasukin di area pasar tingkat yang parkiran, itu takutnya bisa pengaruh ke omset jualan mereka Sob. Karena kan selain dipindahkan, itu juga ada perubahan jam dagang ya Sob ya. Karena untuk jam operasionalnya itu hanya diperbolehkan di jam 4:30 sore sampai dengan jam 12 malam. Jadi untuk para pedagang yang mungkin jualannya sebelumnya itu di pagi atau siang hari, itu mereka kayak khawatir gitu loh, apakah masih ada orang yang beli daganganku di jam-jam yang udah ditentuin sama pihak terkait gitu ya Sob ya. Makanya untuk kamu yang belum nyobain untuk jajan, untuk kulineran di sana, nah ini waktunya ya Sob ya, ini waktunya untuk kamu jajan kulineran sekaligus ngelarisin UMKM yang ada di sana agar omset mereka ya minimal tetap lah, tapi kalau bisa ayo kita naikkan UMKM-nya gitu kan, biar mereka juga bisa naik kelas untuk memajukan dagangannya lah Sob ya, dengan bantuan kita yang jajan kulineran dan juga ngelarisin orang-orang yang jualan di sana gitu Sob ya. Dan juga untuk kamu boleh banget nih rekomendasiin ke Linda, kira-kira kalau Linda atau bahkan Sobat Rame Suara mau main ke sana, ini enaknya kita nyobain menu yang apa gitu ya Sob ya, alias jajan atau makan yang mana dulu nih. Nah boleh banget ya kamu sharing barengan sama Rinda di malam hari ini. Langsung aja WA di 0812302 1039.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: 103,9 FM, music is an information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hot Transmedia, masih barengan sama Rinda di Ngetime Sore ya Sob ya. Masih ngomongin soal PKL yang ada di pasar tingkat Lamongan yang sekarang udah masuk ke area parkirnya gitu ya. Dan sekarang kita ngomongin soal makanannya Sob. Kalau Rinda sendiri nih ya, sebelum PKL itu masuk ke area pasar tingkat, dulu tuh sering banget Rinda makan itu makan bakso di sana, namanya kayak bakso Cak Ji itu ya Sob ya, itu juga enak banget di situ karena pentolnya gede-gede, terus kuahnya juga ngaldu sekali gitu kan. Terus juga ada rawon, yang rawonnya itu enak banget Sob. Karena kalau biasanya ya Sob ya, Rinda itu kan beli rawon di warung, itu kayak enggak ada pendamping lainnya gitu loh, entah itu babat, terus juga paru dan lain sebagainya. Tapi kalau Rinda di area PKL itu yang sebelum direlokasi, itu ada yang jualan rawon sekaligus jualan pendampingnya, kayak telur asinnya, babatnya, terus juga paru-paru, organ parunya gitu ya Sob ya. Itu lengkap banget sih, dan juga untuk rawonnya juga enak ya Sob ya. Dan sepertinya ini juga Rinda harus mampir ke sana lagi karena mungkin ada perubahan tempatnya ya Sob ya. Karena kalau di lokasi kan pastinya lebih nyaman, lebih rapi juga gitu ya untuk penataannya. Jadi ya sepertinya nanti Rinda bakal mampir ke sana lagi untuk mastiin gitu kan, sekaligus makan rawon atau bakso di malam hari kayaknya juga enak gitu ya Sob ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin punya rekomendasi makanan lainnya yang wajib dicoba kalau kita main ke area PKL yang baru yang direlokasi itu, boleh banget ya Sob ya kamu share ke Rinda. Barangkali Rinda belum pernah nyobain. Terus juga Sobat Ramai Suara yang mau kesana biar gak bingung juga mau jajan atau kulineran apa, langsung deh kamu share di WA-nya Pramai Suara di 081-2302-1039 atau komen-komen di audio visual aplikasi X-Space Radio.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saudara-saudara masih barengan sama Rinda ya, di ngetime sore yang sekarang udah malam, udah mau menuju ke 6:30 gitu ya sob ya. Dan baru aja Rinda puterin lagu dari Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini, yang ngebayangin soal sampai tua sama-sama gitu ya sob ya, dengan pasangannya. Nah untuk kamu yang mungkin kepengen kayak gitu juga, nah ini kan kalau kamu pengen sama-sama dengan pasangan kamu, tentunya harus sama-sama sehat ya sob ya, sampai dengan akhir tua nanti gitu kan, biar bisa bareng-bareng terus. Nah untuk kamu yang pengen menjaga kesehatannya biar bisa sampai tua bersama-sama dengan pasangan tuh ya sob ya, atau bahkan dengan orang-orang tercinta kamu, nah ini sob, Linda rekomendasiin suplemen King Pandanus, yaitu kapsul ekstrak buah merah Papua. Itu manfaatnya banyak banget dan juga bisa menjaga kesehatan tubuh kamu. Ini udah terbukti ya sob ya, karena buah merah Papua itu di sana juga dimanfaatkan menjadi berbagai macam obat untuk kesembuhan gitu, atau untuk kesehatan tubuh di orang Papua sana gitu kan. Jadi ini udah teruji banget, bisa membantu memelihara kesehatan kamu agar kamu gak gampang capek, gak gampang sakit gitu ya sob ya, alias daya tahan tubuhnya bisa meningkat juga. Jadi untuk kamu yang pengen sehat terus, nah ini bisa ya sob ya, kamu dapetin suplemen King Pandanus kapsul ekstrak buah merah Papua langsung lewat Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
2: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
1: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
2: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Oke, selamat malam sahabat Prawes Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Ngetime Sore ya sob ya. Dan juga sahabat Prawes Suara, untuk kamu masih ingat gak jembatan yang ada di Desa Ketapang Teluk, Kecamatan Karang Binangun, yang beberapa bulan lalu itu sempat ambrol gara-gara banjir, terus bahkan warganya juga sampai bikin jembatan darurat biar mereka bisa lewat untuk keperluan sehari-hari gitu kan ya. Nah tapi sekarang alhamdulillahnya udah diperbaiki langsung dengan pembiayaan dari Pemprov Jatim ya sob ya. Bahkan untuk perbaikan jembatannya bukan cuma sekedar kayak jembatan biasa gitu, bukan ya sob ya, tapi juga udah dibeton, dikasih baja juga yang ya semoga aja itu bisa kuat menahan arus ketika banjir. Tapi ya semoga gak banjir ya sob ya, jangan sampai lah Lamongan banjir lagi seperti tahun kemarin yang bahkan sampai berbulan-bulan banjirnya gitu ya. Jadi semoga aja untuk pekerjaan jembatan yang ada di Desa Ketapang Teluk ini segera selesai, segera juga bisa dilewati dengan lancar sama warga di sana. Sekaligus semoga nantinya Desa Ketapang Teluk Karang Binangun udah gak banjir-banjir lagi gitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 nanti, masih di Ngetime Sore tentunya.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM Prameswara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara. Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya

0: Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: Suara kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
5: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
6: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
4: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
6: Iya, betul banget.
4: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
5: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
4: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke,
5: iya,
4: ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
5: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi
4: betul,
5: kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
4: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
6: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
4: Oke. Okay.
6: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo, cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
4: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
6: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash

0: retail, nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya, tenornya di 20 tahun.
1: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
0: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
1: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Tanah Soya yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan, habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan terus uangnya hangus atau seperti apa tuh?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
2: Iya
1: gitu,
2: betul
1: ya?
2: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
2: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama Kak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
2: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
2: Betul,
1: ya. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Oke sobat Rame Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Ngetime Sore spesial hari Kamis ini. Dan yap sobat, untuk kamu yang pecinta bola, pastinya kamu gak mau ketinggalan kan soal update pesta bola terbesar dunia 2026 ini ya sob ya. Soalnya ini udah mau menuju ke babak semifinal, yang jelas untuk permainannya jelas makin greget ya sob ya dibandingkan dengan fase grup sebelumnya. Dan juga untuk hari Jumat dini hari besok jam 3 pagi ya sob ya, itu akan ada pertandingan antara Perancis melawan Maroko nih ya. Nah untuk kamu boleh banget nih sob ya share ke Linda kira-kira antara Perancis sama Maroko itu chance untuk menuju ke semifinal lebih gede yang mana nih, lebih gede Perancis kah atau Maroko ya sob ya. Nah boleh banget langsung aja kamu share prediksi kamu lewat WA-nya Prame Suara sob di 081232 302 1039.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. So, Trenas Suara masih barengan sama Rinda ya, di Ngetem Sore masih ngomongin juga soal pertandingan Piala Dunia di dini hari besok antara Perancis melawan Maroko. Nah, ini Sob ya, Rinda baru aja ngelihat prediksi dari orang-orang yang ada di luar negeri. Dan ternyata mereka ini banyak yang mengunggulkan Prancis gitu ya untuk menuju ke babak semifinal. Karena ini kalau kita lihat dari persentase ya Sob ya, itu ada sekitar 58-63% orang-orang yang memilih Prancis atau yang memprediksi Prancis bakal masuk ke semifinal dibandingkan dengan Maroko gitu. Nah, untuk alasan mereka kenapa lebih ngejagoin Prancis gitu ya Sob ya, karena kalau kita lihat dari data statistik itu emang mereka bisa sih kalau nyetak gol per pertandingan itu rata-ratanya 2 gol gitu ya Sob ya. Jadi mereka kayak yakin bisa menang melawan Maroko gitu kan. Terus selain itu kamu tahu sendiri kan Sob ya, kalau di Prancis itu ada pemain-pemain yang bintang juga seperti Mbappe yang juga bertanding untuk membela Prancis gitu kan. Nah, tapi meskipun banyak orang yang menjagokan Prancis, kita pun juga enggak boleh memandang sebelah mata tim Maroko sendiri ya Sob ya. Karena kalau aku lihat-lihat tuh tim Maroko itu untuk tipe bermainnya mereka tuh sabar banget loh Sob ya, sabar untuk nunggu momennya, sabar untuk nunggu kesempatannya. Terus lini pertahanan mereka itu juga disiplin dan solid banget gitu loh. Makanya ini pun juga gak bisa kita anggap sebagai lawan yang sepele gitu ya Sob ya. Jadi ya kita tunggu aja nanti dini hari antara Prancis melawan Maroko, kira-kira siapa yang bakal melaju ke semifinal pertandingan bola terbesar dunia 2026 ya Sob ya. Sekaligus untuk kamu juga boleh banget kalau mau tebak skor, masih Rinda tungguin juga sampai dengan jam 8 nanti Sob. Komen-komen aja di audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau Delane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam semuanya, masih barengan sama Marinda ya. Dan kali ini kita mau mantau lagi situasi lalu lintas yang ada di Lamongan, tepat di pertigaan Pucuk. Nah tuh kelihatan ya, kalau untuk arus dari Babat ke Lamongan ini memang masih banyak truk-truk yang ya giliran ya sop ya untuk lewat ke arah Lamongan, tapi perlahan-lahan terurai kok. Jadi bukan padat yang gak bergelak gitu, enggak. Bisa jalan, cuman ya pelan-pelan gitu ya sob ya, karena memang untuk kontraflow masih diberlakukan. Tapi untuk kamu yang dari Lamongan mau menuju ke arah Babat, Tuban, Bojonegoro, malam hari ini dipastikan aman banget, lancar ya sob ya. Gak ada hambatan sama sekali. Karena memang untuk kamu yang lewat jalan nasional, itu wajib banget sabar sob. Karena jembatan Kesambi ini estimasi selesainya di bulan November nanti. Tapi untuk warga yang lewat, tadi pun juga udah ngabarin ya sob ya, kalau perbaikan jembatan Kesambi udah mulai nunjukin progresnya. Jadi ya semoga aja nanti bisa selesai sebelum estimasi tanggalnya ya sob ya, agar warga atau pengendara yang lewat situ gak ngeluh lagi soal sistem kontraflow yang diterapkan beberapa bulan ke belakang ini begitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Kamu yang lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa juga untuk kabarin ke Rinda soal gimana situasi lalu lintas yang kamu lewatin ya sob ya di malam hari ini. Boleh banget kamu kirim video, kamu kirim foto, atau bahkan kamu on air langsung juga monggo. Langsung aja WA di 081-2302-1039.
2: CCTV on, pantau Delane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prawe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prawe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prawe Suara.
3: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IK Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: Prawe Suara FM.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM Prawe Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Karena

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Suara masih barengan sama Rinda ya, tentunya dengan time sore. Dan juga Rinda mau nginfoin nih sob, kalau di hari Sabtu nanti tanggal 11 Juli 2026 ya sob ya, akan ada Fun Bike Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dan juga ini untuk rutenya menyasar di area Lamongan Kota dan sekitarnya ya sob ya. Karena untuk startnya ini tuh ada di depan pendopo alun-alun Kabupaten Lamongan. Terus nanti untuk checkpointnya ada di Masjid Namira Lamongan. Terus nanti balik lagi ke Toko Langgeng gitu ya sob ya. Itu untuk finishnya. Jadi untuk kamu yang mungkin nanti di hari Sabtu ada lewat kayak rombongan pesepeda, nah itu berarti ada fun bike dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun ya sob ya. Terus juga untuk fun bike ini dilaksanakan di jam 6 pagi. Jadi untuk kamu mungkin bisa hindari dulu aja area-area seperti pendopo, alun-alun Lamongan, Masjid Agung gitu kan, yang memang nantinya akan ada pengalihan arus lalu lintas terlebih dahulu di pagi hari begitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music hits and information. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brahma Suara hanya di Pojok Pintar.
5: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya. Hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak, dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan.

0: Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda ya, tentunya di Ngetime Sore di spesial hari Kamis ini ya Sob ya. Dan juga untuk kamu Sobat Rana Suara yang mungkin mau ada rencana untuk berlibur ke Bromo, nah ini wajib banget waspada ya Sob ya. Karena di hari Kamis tadi itu sempat ada fenomena kayak angin yang muter-muter gitu ya Sob ya, alias tornado kecil yang ada di area kalderanya Bromo. Bahkan ini juga sampai bikin heboh wisatawan yang ada di sana. Terus juga untuk tornado yang kecil ini itu sampai membuat pasir-pasir, debu-debu, terus juga benda-benda ringan jadi kayak tertiup angin gitu ya Sob ya. Dan juga untuk fenomena ini pun katanya BBBD dari Bromo sendiri itu udah hal yang wajar. Jadi kayak setiap musim kemarau selalu ada fenomena debu setan atau tornado kecil yang ngebawa debu sama ngebawa barang-barang yang ada di area sekitar Gunung Bromo gitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin mau berencana liburan ke area Bromo ya stay safe aja ya Sob ya. Karena kan kalau kamu berlibur di alam itu pasti

Ya, kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di alam sana. Makanya itu kita wajib banget untuk selalu prepare di kondisi apapun ya sob ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja tentunya di Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
2: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor kacamata bertahan hingga waktu normal hampir habis. Saat laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Michael Merino muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang dari Ferran Torres di menit ke-91, Merino dengan tenang mencoploskan bola ke gawang lawan. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan sekaligus menghentikan langkah Cristiano Ronaldo bersama timnya di turnamen bola terbesar dunia tahun 2026 ini.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara. 103,9 FM Music Hits and Information Prawa Suara. Enggak kerasa ya 4 jam lamanya Linda menemani kamu di Ngetime Sore spesial hari Kamis ini. Dan juga semoga untuk informasi yang udah Linda sampein, lagu-lagu yang udah Linda puterin juga bisa untuk menambah atau ngebus semangat kamu di sore sampai dengan malam hari ini ya sob ya. Dan juga besok kita masih ketemu lagi di jam yang sama, yaitu jam 4 sampai dengan jam 8 malam tentunya di Prameswara. Tapi untuk sekarang Linda pamit dulu ya sobat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Brava Suara.
7: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga
0: gitu. Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sof ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry,

0: Termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu? Brahma Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Erling Haaland benar-benar tidak menyangka Norwegia bisa melaju sejauh ini di turnamen bola terbesar dunia 2026. Usai sukses menyingkirkan Brazil di babak 16 besar, Haaland mengaku bahwa keberhasilan timnya menumbangkan sang juara dunia 5 kali tersebut adalah sesuatu yang di luar bayangannya. Bermain di turnamen sebesar ini bersama tim nasional memang sudah jadi mimpi lama Erling Haaland. Tetapi, melihat Norwegia melaju sampai ke perempat final benar-benar terasa seperti mimpi yang jadi nyata baginya. Kini, langkah Haaland dan kawan-kawan masih terus berlanjut, sekaligus membuktikan bahwa Norwegia bukan sekedar tim penggembira, tetapi kekuatan baru yang patut disegani di turnamen bola terbesar dunia 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya. Hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: News and Information, Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama kakak-kakak ada di marketing itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rame Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo, cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Tanah Soya yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan itu langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: biar ku peluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor kacamata bertahan hingga waktu normal hampir habis. Saat laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Michael Merino muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang dari Ferran Torres di menit ke-91, Merino dengan tenang mencoploskan bola ke gawang lawan. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan sekaligus menghentikan langkah Cristiano Ronaldo bersama timnya di turnamen bola terbesar dunia tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Erling Haaland benar-benar tidak menyangka Norwegia bisa melaju sejauh ini di turnamen bola terbesar dunia 2026. Usai sukses menyingkirkan Brazil di babak 16 besar, Haaland mengaku bahwa keberhasilan timnya menumbangkan sang juara dunia 5 kali tersebut adalah sesuatu yang di luar bayangannya. Bermain di turnamen sebesar ini bersama tim nasional memang sudah jadi mimpi lama Erling Haaland. Tetapi, melihat Norwegia melaju sampai ke perempat final benar-benar terasa seperti mimpi yang jadi nyata baginya. Kini, langkah Haaland dan kawan-kawan masih terus berlanjut, sekaligus membuktikan bahwa Norwegia bukan sekedar tim penggembira, tetapi kekuatan baru yang patut disegani di turnamen bola terbesar dunia 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Brawa Suara.
1: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Brava Suara.
1: Music

lintas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang enggak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
1: Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah sobat, udah hari Jumat nih. Besok weekend. Oke, Satra, selamat pagi. Dan juga semoga kamu di pagi hari ini berkabar baik sob. Dan juga di pagi ini, wah ini cuacanya, suasananya sejuk banget begitu sobat Rame Suara. Jadi jangan sampai bikin kamu itu mager gitu ya. Jangan sampai kamu tarik selimut lagi gitu ya. Mending kamu membakar semangat kamu biar makin membara sobat Rame Suara ya. Yuk. Biasanya hari Jumat kayak gini itu harinya orang-orang yang kayak semangat gitu ya. Karena apa? Karena kayak terakhir kerja, besok udah weekend, udah liburan, udah healing. Mungkin kalau hari Sabtunya masih kerja, itu kan gak seberat Senin sampai Jumat gitu sobat. Dan apapun itu situasinya di pagi hari ini ya, semoga kamu selalu diberikan kabar yang baik pastinya. Yang mau ikutan nimbrung barengan sama aku juga bisa banget. Nanti kamu bisa share informasi lalu lintas yang sedang kamu lewati. Dan juga kalau kamu mau pantau situasinya dari CCTV Prame Suara juga bisa banget sob. Lewat apa? Lewat WA di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget nih untuk komen-komen ya di aplikasi X-Space Radio atau bahkan di website pramesuarafm.com.
2: 3,9 FM, Music Hits and Information.
0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
3: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
3: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya,
0: gitu. Oke. Okay. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sap ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Ramai Suara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, music hits and information.
0: CCTV On pantau dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
6: Oke, Sobat Rebe Suara, kita cek rutenya sekarang juga di pagi hari ini. Sob, kalau kita pantau di Jalan Nasional dulu ya, atau di Terminal Lamongan, Sobat Rebe Suara, terpantaunya juga lancar. Gak ada macet, gak ada hambatan, mulai kamu yang mau OTW ke Surabaya atau bahkan sebaliknya. Nah, kalau di Telan Pucuk, Sob, ini pun juga kalau dari arah Pucuk ke Surabaya, ini cenderungnya lagi melambat, Sobat, karena memang perbaikan jalan ini masih berlangsung. Dan juga ya itu mau gak mau jadi salah satu penghambat aktivitas perjalanan kamu gitu. Tapi kalau dari arah sebaliknya ya, dari arah Surabaya ke Pucuk gitu, ini lagi lancar banget Sob ya, gak ada macet, gak ada hambatan juga, jadi chill aja. Dan kan itu sudah ada yang penjaganya ya, sudah ada yang menertibkan, jadi kamu bisa patuhi aja begitu Sobat. Jadi jangan sampai kamu nyerobot, jangan sampai kamu gak mengindahkan peraturan gitu. Karena apa? Karena kalau kamu semaunya sendiri itu nanti juga bakalan nambah lah kepadatan lalu lintasnya. Dan juga informasi lainnya masih berangkat sama aku Sobat Rebe Suara ya. Tentu tuntasnya sampai jam 9 pagi nanti.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, music hits and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Sobat, sadar gak sih? Kenapa kalau kita tuh tiap buka aplikasi belanja pas lagi live ya sob, itu rasanya kayak tangan tuh gatel banget pengen langsung klik check out. Padahal emang niatnya tuh kayak aku mau lihat-lihat aja deh, gabut gitu kan, mau lihat-lihat aja, mau cuci mata lah ibaratnya kan. Tapi rasanya tuh tangan gatel banget pengen langsung check out gitu. Nah, kali ini kita juga bakalan ngobrolin ya kayak apa sih sebenarnya kenapa kalau kita tuh nontonin live shopping gitu ya, susah banget buat ngerem keinginan belanja. Apakah kita terhipnotis secara digital begitu ya sob? Dan kalau dilihat dari data perilaku konsumen digital 2026, belanja impulsif itu naik drastis banget seiring dengan dominasi live shopping. Jadi, kalau kamu pernah dengar istilah scarcity effect, nah itu adalah kayak ya sebenarnya ada teknik lah ya yang dipakai sama host live buat bilang stoknya sisa 2 nih gitu. Kadang kayak ayo cepet-cepet buruan-buruan karena stoknya tuh udah habis nih sahabat Prameswara gitu. Atau diskon berakhir 1 menit lagi. Nah itu kan adalah kalimat-kalimat yang pasti kamu gak asing lagi gitu loh kalau dengerin live shopping gitu sahabat Prameswara. Apalagi kalau ya buruan nih diskonnya cuma pas waktu lagi live aja. Kalau kamu gak check out pas waktu live, kamu gak bakalan dapetin diskon. Nah itu sob ya. Jadi itu kayak ngebuat kita sebagai penonton itu panik gitu loh di otak kita, yang namanya fear of missing out atau FOMO. Jadi otak kita tuh kayak dipaksa buat ya udahlah aku mau check out sekarang gitu, kayak mau dipaksa buat ngambil keputusan cepat gitu loh tanpa mikir panjang apakah aku sebenarnya tuh butuh atau enggak, aku sebenarnya barang ini tuh worth it atau enggak gitu. Nah kalau dilihat secara psikologisnya ya, saat kita dikasih batasan waktu, bagian otak yang mikir logis itu tuh mati sementara sobat. Dan yang aktif cuma keinginan buat dapetin barang itu secepatnya. Itulah kenapa kita tuh kayak sering banget ngerasa kalau gak beli sekarang kita bakalan rugi besar. Padahal ya FYI nih sobat Prameswara ya, aku mau bocorin, seringkali itu tuh cuma taktik loh supaya kita tuh gak punya waktu buat pertimbangan. Kadang kalau kamu ngeh nih sobat ya, yuk diskonnya cuma berlaku di saat sesi live aja gitu kan, tapi pas waktu kamu masukin di keranjang gitu, kamu mau check out-nya besok misal udah gak waktu live, itu harganya pun sama gitu kan. Atau mungkin juga kadang ini barangnya cuma tinggal 2 aja nih gitu, tapi pas waktu udah 2-nya habis, udah di, terus habis itu di restock lagi, berarti kan gak 2 gitu loh, barangnya kan masih banyak sebenarnya gitu sob. Nah dan juga buat kamu saudara mesara, apakah kamu seimpulsif itu? Kamu mau tim yang mana nih? Tim yang abis nontonin live gitu ya sob ya, langsung FOMO buat check out, atau kayak mikir-mikir dulu, masih tenang dulu, tenang, kalau hari ini kepengen, kalau besok masih kepengen lagi baru check out gitu ya sob? Atau gimana? Kamu boleh banget komen-komen aja, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039, atau bisa juga tuh untuk komen-komen aja di aplikasi Xspace Radio.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat. Okay, jadi kamu masih temenin barengan sama Nanda ya di pagi hari ini untuk nemenin segala aktivitas kamu, Sobat. Dan yang mungkin kemarin habis kalap sama 77, jujur deh, pasti kamu kalapnya gara-gara live shopping gitu. Karena kalau mekanisme dopamin, belanja itu sebenarnya tuh cara otak kita buat kesenangan instan di tengah stres kerja atau kuliah. Ya nggak sih, Sopa ya? Ya, kalau kamu ngomongnya ini sih self reward, dah aku kan udah capek kerja dan juga aku mau nikmatin penghasilan aku ini, ya tuh ya. Jadi kayak pas kita klik tombol